Taman Produa Cakrawala Orkes Badaisya udah kamu dengarkan ya. Sekarang kita lanjut lagi Taman Produa. Untuk yang ketiga, kebiasaan self-care yang bikin wajah terlihat awet muda. Yang pertama, menjaga kehangatan hubungan sosial. Kedua, melatih pikiran untuk lebih rileks. Dan yang ketiga, berani mengatur batasan dan berkata tidak. Banyak orang merasa sungkan karena selalu memaksakan diri untuk berkata ya pada setiap tuntutan sosial di luar kapasitasnya. Padahal kebiasaan people pleasing ini bisa memicu stres yang tidak perlu dan lambat laun akan merusak kesehatan kulit. Mulailah Taman Produa untuk berani mengambil keputusan tegas ya, untuk menyampaikan kata tidak. Keputusan tegas ini untuk menolak hal-hal yang mengurangi ketenangan batinmu. Mengatur batasan yang sehat merupakan bentuk investasi kecantikan jangka panjang yang nyata. Oke deh, Produa Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya kebiasaan self-care yang akan bikin wajah terlihat awet muda. Dari Produa Jambi, selamat pagi Indonesia, teman Produa, teman terbaik kami. Dan yang pasti yang lanjut, masih dari koleksi Produa, teman terbaik kamu.

Next teman berjamil, lanjut lagi kita luas yes. Kebiasaan self-care yang bikin wajah terlihat awet muda. Nah, aku flashback lagi teman produk biar inget ya. Karena ini adalah untuk bapak kulit yang awet muda. Tanpa harus teman produk tuh kayak merasa tuh kayak misalnya mesti menggunakan skincare. Nggak mesti menggunakan skincare yang mahal teman produk ya. Nggak mesti harus krim yang wajah yang berlapis-lapis, perawatan klinik yang mahal. Jadi ada yang pertama, menjaga kehangatan hubungan sosial. Kedua, melatih pikiran untuk lebih rileks. So, yang ketiga, berani mengatur batasan dan berkata tidak. Yang keempat, rutin menulis jurnal apresiasi. Menulis bisa menjadi sarana healing yang baik untuk memancarkan aura cantikmu. Luangkan waktu sejenak untuk mencatat momen harian akan membantu kita lebih menghargai hal kecil dalam hidup. Menurut literatur akademik The Pursuit of Happiness dari Washington State University, mencatat 3 hal positif setiap hari bisa meningkatkan kebahagiaan. Dari kegiatan ini membuat pikiranmu lebih tenang sehingga teman produk bisa terhindar dari kerutan wajah akibat sering cemas. Kamu bisa mulainya dari hal sederhana seperti mengapresiasi momen menikmati secangkir kopi di pagi hari. Oke deh, lanjut nanti kita ulas lagi lebih lengkap ya kebiasaan stalker yang bikin wajah terlihat awet muda. Selamat pagi Indonesia, produk teman terbaik kamu.

baiknya kamu tahu. Pemilihan warna lipstik yang tepat bisa membuat wajah terlihat lebih segar dan awet muda. Ternyata, ada beberapa warna lipstik yang secara ilmiah terbukti dapat mengurangi tanda-tanda penuaan dan memberikan kesan muda pada penampilan. Penelitian dari Epidermal and Sensory Research and Investigation Center menunjukkan bahwa lipstik dengan warna yang tepat dapat melengkapi penampilan melalui kontras warna yang dibawanya ke wajah. Tiga warna lipstik yang wajib kamu coba untuk tampilan lebih muda. Pertama, nude. Warna lipstik nude adalah tampilan terbaik untuk tampilan sehari-hari yang dapat mengurangi kesan terlalu dewasa dan membantu penampilan kamu bersinar. Perlu diperhatikan bahwa warna nude untuk perempuan dewasa berbeda dengan nude untuk perempuan lebih muda. Nude untuk kulit lebih dewasa yakni seperti soft rose nude dengan tone coral. Untuk lebih muda, sebaiknya menggunakan warna nude dengan tone peach. 2. Warna berry hingga plum juga bisa membuat penampilan lebih awet muda. Untuk perempuan dengan skin tone, bisa memilih warna lipstik bernuansa berry yang sedikit lebih gelap seperti rose dan mauve. 3. Coral and peachy. Coral and peachy tone adalah pilihan warna lipstik sempurna untuk tampilan awet muda yang instan. Menonjolkan skin tone alami, serta memberikan tampilan fresh tanpa terlihat berlebihan. Warna-warna lipstik ini juga sangat cocok untuk perempuan dengan warm skin tone.

Oke, teman produ lanjut ya, teman produ. 5 kebiasaan stalker yang bikin wajah terlihat awet muda. Oke, teman produ Jambi, kita bakal ulas dulu. Yang pertama nih, teman produ, menjaga kehangatan hubungan sosial, melatih pikiran untuk lebih rileks, berani mengatur batasan dan berkata tidak, rutin menulis jurnal apresiasi, lebih banyak tertawa. Tertawa seringkali disebut-sebut sebagai obat terbaik dan hal ini berlaku untuk kecantikan kulit wajahmu. Menurut Mayo Clinic, tertawa secara aktif mampu mengstimulasi organ-organ tubuh, termasuk kulit sebagai organ terbesar manusia. Selain itu, banyak tertawa juga bisa meredakan rasa cemas dan stres, sehingga menjauhkan garis-garis halus penuaan dan membuat wajah senantiasa tidak senantiasa tuh wajah tampak segar, tampak awet muda. Nah, tertawa juga ya, ternyata disebut-sebut sebagai obat terbaik untuk kecantikan kulit wajah. Itu teman produk Jambi, 5 langkah kebiasaan self-care yang bisa kamu terapkan mulai hari ini ya, untuk mendapatkan kulit yang sehat, mempesona dari dalam. Kecantikan sejati dimulai dari bagaimana kamu merawat jiwamu sendiri. Next, Sumber Jambi, lanjut. Masih dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi Indonesia.

Lanjut lagi Teman Pro 2, berbagi informasi. Kalau tadi udah ngebahas untuk Teman Pro 2 ya, kebiasaan self-care yang bikin wajah terlihat awet muda. Siapa sih gak kepengen awet muda? Semua orang kepengen Teman Pro 2. Nah, masih terkait dengan untuk tetap awet muda Teman Pro 2, kita akan ulas lagi Teman Pro 2. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan, menghindari penuaan dini. Jadi jangan pikir Teman Pro 2, oh masih muda, bisa aja tetap sehat Teman Pro 2. Tapi kalau kamu melakukan beberapa hal kebiasaan yang ternyata bisa merusak kulit, itu akan menjadi terjadi lebih cepat penuaan dininya. Nah, itu dia Teman Pro 2. Dan semua orang pasti ingin punya kulit yang glowing, kulit yang bercahaya dan terlihat awet muda. Tapi kenyataan menyedihkan adalah kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu bisa menyebabkan penuaan dini. Sebagian besar dari kita berpikir munculnya kerutan hanya terjadi saat mencapai usia tertentu. Tapi para ahli kulit menunjukkan hampir 90% perubahan kulit disebabkan oleh gaya hidup. Kebiasaan sehari-hari kita menyebabkan kulit kusam, munculnya garis-garis halus, kerutan dan kehilangan elastisitas. Meski diantaranya di luar kendali, ada beberapa tanda penuaan tak bisa dihindari. Ada beberapa hal yang bisa Teman Pro 2 lakukan untuk melindungi, menjaga keremajaan kulit. So guys, dilansir dari Times of India, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini. Jadi yang pertama nih Teman Pro 2 yang kita bakal berikan informasi buat kamu, kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan. Kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini, yaitu tidak menggunakan sunscreen. Teman Pro 2 cuma pakai sunscreen saat panas dan saat liburan di pantai. Nah, itu ada kesalahan besar. Perlu kamu ketahui bahwa radiasi ultraviolet ini tetap menjadi penyebab utama penuaan dini. Sinar ultraviolet akan menyebabkan kerusakan sel, kerutan, dan juga sama sekali tidak peduli apakah cuaca mendung atau tidak. Sinar matahari menembus awan tebal hingga kaca jendela dan secara agresif merusak serat kolagen serta elastin yang menjaga kekencangan wajahmu. Oleh karena itu, Teman Pro 2, wajib ya kamu menggunakan sunscreen setiap hari. Jadi kalau menggunakan sunscreen itu di saat cuaca panas aja atau saat liburan di pantai, bukan. Tapi everyday, setiap hari Teman Pro 2, kamu harus tetap menggunakan sunscreen. Gunanya apa Teman Pro 2? Untuk menghindari kerusakan sel, kerutan dan sama yang ibarat tuh sama sekali yang tidak peduli dengan cuaca mendung atau tidak. Intinya tuh menghindari terjadinya secara langsung sinar ultraviolet. Jadi perlu Teman Pro 2 untuk kamu menjaga kesehatan kulit. Yang pertama Teman Pro 2 yang harus kamu hentikan lagi ada tidak menggunakan sunscreen. Jadi wajib menggunakan sunscreen. Jadi kalau menggunakan sunscreen bukan berarti harus di saat cuaca panas atau di saat berjemur di pantai, tidak. Setiap hari dimanapun kalian berada, walaupun dalam ruangan, tetap menggunakan sunscreen. Tidak menggunakan sunscreen, sebaiknya kebiasaan tersebut harus dihentikan ya, merubah dengan selalu menggunakan sunscreen. Nanti lanjut lagi Teman Pro 2, beberapa kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Tamam Pro 2 lanjut lagi, kita ulas lagi ya Tamam Pro 2, kebiasaan sehari-hari harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini. Yang pertama tadi adalah kebiasaan suka menghentikan adalah tidak menggunakan sunscreen. Yang kedua, Tamam Pro 2 mengkonsumsi banyak gula, minum es latte atau es latte ya, es latte, terus juga makan kue manis setiap hari, memang berasa nikmat. Tapi tahu kata Tamam Pro 2, dampaknya kalau mengkonsumsi makan minuman tinggi gula setiap hari, pola makan yang kaya dengan karbohidrat, olahan dan gula menyebabkan mimpi buruk biologis yang disebut namanya glikasi. Molekul gula menempel pada protein dan lemak di dalam tubuh, menciptakan advanced glycation end products. Agis ini secara aktif mengikis kolagen. Alhasil kulitmu menjadi kendur dan muncul garis-garis halus. Untuk mengatasinya, kamu perlu untuk mengurangi asupan gula. Sebagai gantinya, penuhi piringmu dengan sayuran segar, biji-bijian utuh dan buah-buahan kaya antioksidan yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit. Mengkonsumsi banyak gula, Tamam Pro 2, salah satu kebiasaan sehari-hari yang harus kamu hentikan. Baik Tom Jemmy, kita akan lanjut lagi mengulas informasi 6 kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini.

Oke, lanjut lagi tahun Pro 2, kita ulas lagi ya kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa harus dihentikan, kebiasaan harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini. Yang pertama tadi yaitu tidak menggunakan sunscreen ya. Yang kedua mengkonsumsi banyak gula. Nah, yang ketiga kebiasaan yang harus kamu hindari, jangan lakukan lagi ya tahun Pro 2 biar kulit kamu tetap sehat atau awet muda. Kurang tidur. Kita semua pernah mendengar ungkapan get your beauty sleep dan ini bukan sekedar mitos. Saat kamu istirahat, tubuhmu memasuki fase perbaikan kulit di mana kolagen dibangun kembali, sel-sel diperbarui dan kerusakan akibat sinar ultraviolet dan polusi diperbaiki. Kurang tidur membuat lingkaran hitam di bawah mata. Kulit juga tampak kusam, munculnya garis-garis halus dan kerutan yang intinya mempercepat tanda penuaan. Selain itu, posisi tidur yang membenam ke wajah ke bantal setiap malam menciptakan tekanan eksternal yang akhirnya bisa membentuk garis lipatan permanen di kulit. Jadi, perbaiki pola tidur kamu ya tahun Pro 2, upayakan tidur teratur yang ideal sekitar 7-9 jam. Latih dirimu untuk tidak tidur terlentang jika memungkinkan, atau setidaknya ganti sarung bantal kamu satu sarung bantal sutra untuk mengurangi gesekan kulit secara signifikan. Oke? Nanti kita lanjut lagi mengulas teman Pro 2 kebiasaan keempat yang sebaiknya kamu hindari, harus dihentikan untuk mencegah terjadinya penuaan dini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Taman Pro 25 dengan kau. Taman Pro 25 itu versi yang terbarunya ya. Taman Pro 25 cover by 29 Master Taman Pro 25. Oke, sekarang lanjut lagi mengulas untuk yang keempat ya. Kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini. Membersihkan wajah terlalu agresif. Tuh, Taman Pro 25. Nggak boleh terlalu agresif mencuci muka, sedangkan yang lain juga nggak boleh. Untuk mendapatkan kulit yang bersih, sempurna dan bercahaya, banyak dari kita suka bertindak berlebihan. Menggunakan scrub kasar, air panas justru bisa lebih banyak menimbulkan kerusakan kulit daripada manfaatnya. Membersihkan wajah yang terlalu agresif itu bisa menghilangkan lapisan alami kulit. Begitu lapisan tersebut rusak, kulit menjadi kering, iritasi dan kusam, dan lebih rentan mengalami penuaan dini. Untuk itu, Taman Pro 25 kalau ingin membersihkan wajah, coba deh gunakan air hangat dan pembersih yang lembut. Tidak lupa batasi penggunaan eksfoliasi wajah hanya beberapa kali seminggu, dan selalu hindari dengan pelembab yang perbaiki lapisan kulit. Membersihkan wajah terlalu agresif adalah kebiasaan yang harus dihentikan ya Taman Pro 25 untuk menghindari penuaan dini. Masih dari Jambi, nanti lanjut lagi yang kelima Taman Pro 25. Kebiasaan sehari-hari harus dihentikan menghindari penuaan dini. Pro 25 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat Taman Pro 25 yang dengarkan melalui 90,9 FM, Provinsi Radio Pro 25 Jambi, 90,9 FM dan melalui aplikasi RR Digital dan streaming rri.co.id.

Oke, tanpa dua lanjut lagi kita ulas ya kebiasaan sehari-hari yang ternyata harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini. Yang kelima ada stres berkepanjangan. Kita sedang menganggungkan kerja keras, tapi stres kronis sangat merusak penampilan. Saat stres, otak membanjiri sistem tubuh dengan kortisol. Tinggi kortisol yang tinggi menghambat tubuh untuk memproduksi kolagen dan hyaluronin sintesis, yaitu komponen penting yang menjaga kulit tetap kenyal. Dan ini menyebabkan kulit menjadi lebih tipis dan munculnya kerutan. Makanya tanpa dua perlu mengelola stres melalui relaksasi, olahraga ringan, atau bahkan mematikan ponsel untuk detox digital. Baik teman berjami, kita lanjut lagi mengulas ya beberapa kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan untuk menghindari penuaan dini.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Lah, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

Sihir dengan singlenya yang melompat lebih tinggi udah kalian dengarkan. Lanjut lagi ya Taman Pro 2. Yang keenam nih Taman Pro 2. Kebiasaan sehari-hari yang sudah dihentikan untuk menghindari penuaan dini. Terlalu lama menatap layar dan menyempitkan mata. Paparan cahaya biru yang dipancarkan dari gadget dan laptop bisa merusak kulit dan menyebabkan hiperpigmentasi dan merusak kolagen. Selain itu, kebiasaan menyempitkan mata dan mengurukan kening saat menatap layar. Gerakan-gerakan kecil itu dilakukan berulang mempercepat munculnya garis halus dan keriput di sekitar mata. Cara mengatasi kondisi ini yaitu dengan batasi waktu menatap layar. Penuaan kulit dihadapi oleh setiap orang, tapi banyak kebiasaan yang mempercepat proses ini bisa dicegah. Lindungi kulit Taman Pro 2 dari sinar matahari ya, tidur yang cukup juga tetap terhidrasi. Kalau kamu merawat kulit dengan baik, bisa mendapatkan mendapat menjaga keremajaan kulit untuk tahun mendatang dan juga mencegah penuaan dini. Jadi bukan harus menggunakan skincare dilapis-lapis atau ke klinik yang mahal, enggak Taman Pro 2. Ada beberapa langkah yang sederhana dari kebiasaan kita yang tidak boleh dan harus kamu hentikan mulai sekarang, jangan dilakukan lagi karena bisa menyebabkan terjadinya penuaan dini, yaitu tidak menggunakan sunscreen, mengkonsumsi banyak gula, kurang tidur, terus juga Taman Pro 2 membersihkan wajah terlalu agresif dan stres berkepanjangan termasuk terlalu lama menatap layar dan menyipitkan mata. Oke, Taman Pro GMB itu dia 6 kebiasaan sehari-hari yang harus dihentikan ya, jangan dilakukan lagi untuk menghindari penuaan dini. Oke, selamat pagi Indonesia. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi terupdate dari Pro 2 GMB terkait informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi untuk perakhiran cuaca di Provinsi Jambi. Selamat pagi Indonesia, Taman Pro 2. Lanjut, aku akan hadirkan lagi Taman Pro 2 dari koleksi Pro 2 Jambi. Ada Luffy Violino dengan lagunya Salahku Jatuh Cinta.

0: Oke, Tampra 2, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi. Untuk informasi terupdate Tampra 2 pagi hari ini bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Tetap stay tune Tampra 2, kita lanjut lagi dengan informasi dari BMKG Provinsi Jambi.
1: Cuaca.
0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang sore hari secara umum diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembapan udara 58 sampai dengan 90%, arah angin tenggara barat daya kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jamnya. Informasi perakiran gelombang laut di perakiran tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 13 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan 23 Oktober Barat terdapat 21 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi, 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, Kabupaten Serolangun 3 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Itu dia informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Selamat pagi Indonesia. Lanjut lagi dari koleksi Pro 2 dari pasti masih informasi terupdate dari website rri.co.id.

0: undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Oke, sekarang Pro 2, oke lanjut lagi nih Tam Pro 2, informasi lifestyle dari Pro 2. Kali ini kita ulas lagi Tam Pro 2 ngebahas tentang FOMO, Fear of Missing Out, atau dikenal namanya FOMO. Istilah yang sudah sering digunakan sekarang ini, utamanya dengan maraknya pengguna media sosial. Fenomena ini memiliki banyak dampak yang kurang menyenangkan pada hidup, termasuk dengan menimbulkan stres dan meningkatkan kecemasan dirimu. Kamu seringkali merasa menjadi salah satunya orang yang merasa ketinggalan keseruan berdasarkan apa yang kamu lihat dari media sosial. Nah, ada beberapa cara gimana mengatasi perasaan FOMO untuk para muda. Yang pertama, mengatasi perasaan FOMO buat kamu teman Pro 2, detoksifikasi digital. Media sosial memiliki andil yang besar dalam perkembangan perasaan FOMO. Diresi dari laman Very Well Mind, melakukan digital detox atau mengurangi penggunaan gawai yang kamu miliki bisa membantu kamu lebih fokus terhadap apa yang terjadi di hidupmu. Apabila melakukan pembatasan penggunaan gawai ini tidak memungkinkan, kamu juga bisa mulai dari membatasinya. Seperti halnya menaruh restriksi waktu pada aplikasi yang kamu anggap sebagai sumber FOMO. Jadi yang pertama, mengatasi perasaan FOMO buat teman Pro 2, detoksifikasi digital. Teman Pro 2, media sosial memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangannya perasaan FOMO. Untuk itu, teman Pro 2 melakukan digital detox ini mengurangi penggunaan gawai yang kamu miliki sangat membantu untuk lebih fokus terhadap apa yang terjadi di dalam hidup teman Pro 2. Masih dari Pro 2, kita akan lagi mengulas ya tips atau kiat muda mengatasi perasaan FOMO untuk anak muda.

Next teman berdua, sekarang kita lanjut lagi mengulas ya kiat mengauda mengatasi perasaan FOMO buat anak muda. Yang kedua, teman berdua, habiskan waktu dengan orang terdekat. Menghabiskan waktu di luar atau bersama dengan orang terdekat bisa jadi cara lain untuk mengatasi FOMO. Bertemu langsung dengan orang terdekat bisa membantu mengurangi tingkat kecemasan yang biasa timbul oleh saat FOMO melanda, berbeda dengan komunikasi yang hanya terjadi lewat media sosial atau aplikasi chat. Jadi habiskan waktu dengan orang terdekat, teman pro 2. Menghabiskan waktu di luar atau bersama dengan orang terdekat menjadi salah satu langkah ya untuk mengatasi FOMO. Yang ketiga, perbanyak bersyukur. Teman pro 2, dengan mensyukuri apa yang terjadi di hidupmu, baik yang kamu tuliskan ataupun kamu katakan, ternyata bisa menjadi cara untuk mengatasi sikap FOMO. Ketika kamu mensyukuri sesuatu, kamu akan memandangi hidupmu secara lebih positif. Ternyata perbanyak bersyukur, teman pro 2, bukan hanya membuat kita tuh lebih easy going atau ibaratnya tuh kita lebih positive thinking ya, tapi ternyata juga bisa mengatasi FOMO. Masih dari Prodo Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas teman Prodo informasi kiat muda mengatasi perasaan FOMO untuk anak muda. So guys, dari Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Prodo untuk kalian dari 10,9 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Ada Astratiska and the Flow Star dengan 7 minutes.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Oke, tanpa berdoang lanjut, kita ulas lagi ya, kiat muda mengatasi perasaan FOMO untuk anak muda. So, yang ketiga tanpa berdoa tadi udahlah untuk jangan lupa perbanyak bersyukur ya tanpa berdoa. Itu yang bikin stabilkan buat kita lebih sabar, lebih tawakal, pokoknya lebih easy going. Berdoa yang keempat, memiliki ekspektasi yang realistis. Hidup yang dimiliki oleh semua orang berbeda-beda, tidak ada yang sempurna. Apa yang ditampilkan di media sosial bukan keseluruhan dari hidup orang tersebut, melainkan hanya apa yang ingin mereka tunjukkan saja. Apabila teman produser sudah menanamkan mindset itu, kamu juga bisa mulai membuat ekspektasi yang lebih realistis terhadap hidup dirimu sendiri untuk memerangi FOMO. Karena kamu sama dengan orang lain yang kamu lihat melalui media sosial, memiliki hidup sendiri dan juga suka dukanya sendiri. Jadi guys, memiliki ekspektasi yang realistis. Karena ya jujur aja, hidup yang dimiliki semua orang itu berbeda-beda dan gak ada yang sempurna. It's real ya teman produser. Jadi ingat ya, hidup yang dimiliki semua orang itu berbeda-beda dan tidak ada yang sempurna. Apa yang ditampilkan media sosial bukan seluruh dari hidup orang tersebut, melainkan apa yang ingin mereka tunjukkan saja, gitu loh. Jadi kita jangan FOMO cuma gara-gara FOMO ketika media sosial hidup orang. Intinya teman produser, kita harus tahu teman produser, hidup yang dimiliki semua orang itu berbeda-beda dan tidak ada yang sempurna. Memiliki ekspektasi yang realistis saja itu adalah salah satu mengatasi perasaan FOMO untuk anak muda. Next Om Jemmy, nanti Tanju lagi mengulas ya 5 kiat muda mengatasi perasaan FOMO untuk teman terbaik Pro 2 Jambi. Selamat pagi teman Pro 2. Lanjut batas senja dengan kita usahakan lagi ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Tahun Pro 2, sekarang lanjut lagi dengan informasi terupdate Tahun Pro 2, informasi dari website rri.co.id. Tahun Pro 2, informasi Piala Dunia 2006, Vinicius selamatkan Brazil dari kekalahan melawan Maroko. Timnas Brazil harus puas berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2006. Pertandingan berlangsung di New York Jersey, stadion berakhir imbang 1-1. Minggu pagi tangga hari ini ya, Tahun Pro 2, dan hasil tersebut membuat persaingan grup C masih terbuka untuk seluruh peserta. Brazil dan Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan satu poin penting. Sejak awal pertandingan, Maroko tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brazil. Atlas Lions bahkan mampu mengontrol permainan pada sejumlah fase pertandingan. Kepercayaan diri Maroko terlihat melalui tekanan yang mereka bangun sejak menit awal. Bilal El Kainous, Brahim Diaz, dan Ayub Buanyadi mampu merepotkan lini tengah Brazil. Peluang pertama hadir saat Neil El Yanou melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi upaya tersebut masih mampu diblok pertahanan Brazil. Teman Pro 2 Piala Dunia 2006, Vinicius selamatkan Brazil dari kekalahan melawan Maroko. Informasi sepak bola atau Piala Dunia Tahun Pro 2 dan informasi nasional internasional bisa kamu dapatkan melalui website rri.co.id. Selamat pagi, Teman Pro 2.

lanjut informasi untuk kamu dari Produa Jambi ya, Tam Produa. Lanjut lagi Tam Produa dengan informasi terupdate Tam Produa. Kali ini kita akan beralih ke informasi entertainment untuk kamu. Tam Produa, kabar terkini BTS kuasai tangga iTunes di 79 wilayah secara global lewat singlenya Come Over. BTS mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka, Come Over, memuncaki tangga lagu iTunes berbagai negara. Lagu itu resmi dirilis sebagai single digital pada Jumat kemarin. Sebelumnya, Come Over pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan ya, dalam edisi Deluxe Vinyl album terbaru. Lagu itu telah hadir bersama dengan album Arirang, yang dirilis dalam format khusus pada April lalu. Dan saat setelah perilisan digital, Come Over langsung melesat menuju puncak tangga lagu iTunes berbagai negara. Pencapaian itu menunjukkan respon kuat pendengar internasional terhadap single terbaru grup tersebut saat itu pula. Oke, Tom Produa, ternyata BTS kuasai tangga iTunes di 79 wilayah secara global lewat single Come Over. Selamat pagi Indonesia, lanjut kita dengarkan lagi ya koleksi dari Produa, teman terbaik kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit.

Oke, teman produs, sekarang aku lanjut lagi mengulas informasi buat teman produs ya. Kenapa sih kopi itu semakin menjadi tren banget, teman produs? Nah, teman produs, kini kopi itu bukan sekedar minuman pahit atau manis, melainkan berbagai sebagai kayak lifestyle atau gaya hidup masyarakat. Nah, dari pagi sampai malam, kopi menemani aktivitas obrolan santai sampai dengan momen overthinking banyak orang. Bagi generasi Gen Z, kopi jadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di kopi shop estetik. Pertumbuhan budaya ngopi Indonesia meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Lantas, apa sih alasannya kenapa kopi itu makin dinikmati dan menjadi tren saat ini? Nah, kita bakal ulas dalam produk ya, alasan kopi semakin menjadi tren atau banyak dinikmati. Karena teman produk, ternyata pertumbuhan budaya kopi ini meningkat ya 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Yang pertama alasannya, aroma kopi nikmat dan menggugah selera, kemudian bisa menghilangkan rasa ngantuk, membuat lebih rileks, meningkatkan mood semangat, petualangan di pagi hari, dan juga yang pastinya menikmati senja. Karena senja menjadi waktu melepas penat setelah jalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang tuh menikmati kopi sendirian atau bersama teman di coffee shop favorit mereka. Saat menikmati sore, banyak pelengkap kopi memilih sajian di kopi dingin seperti cold brew, ice latte. Kopi biasa dinikmati bersama dengan cemilan yang percayakan racikan terbaik dari barista coffee shop. Jadi ada 4 alasan ya kenapa kopi semakin jadi tren atau sebagai gaya hidup. Yang kedua, aroma kopi menikmat dan menggugah selera, bisa menghilangkan rasa ngantuk, membuat rileks, meningkatkan mood dan semangat, petualangan di pagi hari, dan menikmati senja. Oke, teman produk, lanjut lagi dari 9,9 produk Jambi. Selamat pagi Indonesia, tetap stay tune bersama produk Jambi. Dan yang pastinya teman produk Selakarta nanti ya, teman produk, kamu lanjut lagi bakal ditemanin bersama dengan Kak Afis ya, tepat di formasi 10 Jawa Barat. Oke, selamat pagi Indonesia, selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu buat kamu yang masih nonton bola atau nobar Piala Dunia 2026. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, konsumsi makanan yang sehat, konsumsi air putih ya, jangan sampai tubuh kamu dehidrasi karena bisa mengganggu metabolisme tubuh kita. Baik, selamat pagi Indonesia dan tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Halo, teman Pro 2 FM dimanapun berada ya, di pagi hari ini di Jambi di 10.28, teman Pro 2. Selamat pagi, dan pagi hari ini ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semua di jam 10:30 siang sekarang ya, berarti udah pagi, menjelang siang nih. Halo. Oke, teman Pro 2, seperti biasa di hari Minggu nih Hafiz nemenin teman Pro 2 semua ya, dari jam 10 pagi sampai hari ini, di kalau hari Minggu sampai jam 2 siang, teman Pro 2 ya, seperti biasa. Jadi kalau jam 2 kita bakal rilis seperti biasa dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional, teman Pro 2. Gimana kabarnya teman Pro 2 di yang bertepatan nih bulan Juni, udah berjalan 2 minggu nih ya teman Pro 2. Ya udah 6 bulan nih 2026, gimana nih resolusi kamu teman Pro 2? Semoga tercapai deh ya. Apapun itu yang menjadi doa dan harapan kamu teman Pro 2, yang baik-baik deh pokoknya ya. Jadi jangan doain yang buruk-buruk, oke? Okay? Ya pokoknya doa yang terbaik, apapun jadi impian kamu semoga segera terwujud teman Pro 2. Amin, amin, amin, robbal alamin. Nah teman Pro 2, seperti biasa di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang nih, buat teman Pro 2 yang mau request lagu kesayangan boleh banget, masih di nomor WhatsApp yang sama teman Pro 2 di 0811743 9090. Dan ada satu request nih dari siapa ini? Oh, dari Kak Zulia, jauh nih dari Jakarta. Wow, didengerin via dari digital nih ya. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Anggi Carvalho. Salam buat kakak penyiar ya. Waalaikumsalam, dan juga The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Amin. Selalu bahagia juga untuk Kak Zulia, dan juga tetap tersenyum pastinya ya. Ini spesial Anggi Carvalho dengan Remuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Tamang Pro 2 nih, Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI kembali menggelar UI Half Marathon nih setelah sempat vakum tahun lalu ya. Dan tinggi antusiasme peserta menjadi alasan ajang lari ini kembali diadakan, Tamang Pro 2. Dan Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Mas Yita Kristalin mengatakan tahun lalu UIHM tidak digelar karena agenda pemilihan raya ILUNI UI. Dan menurutnya ILUNI UI sebenarnya ingin menyelenggarakan UIHM setiap tahun. Dan Tamang Pro 2, UIHM 2020 mengusung tema Beyond the Finish Line dan tema tersebut menekankan semangat kontribusi setelah melewati garis finish. Dan Ketua Pelaksana UI Half Marathon 2026, Hersal Hermana Putra menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam acara tersebut. Menurutnya, UIHM dirancang aman bagi pelari pemula maupun berpengalaman nih. Dan Teman Pro 2, seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi formulir kondisi kesehatan sebelum mengikuti lomba tentunya. Dan peserta dengan kondisi medis tertentu juga harus menyertakan surat izin dokter ya. Dan Teman Pro 2, panitia menyediakan medali dan sertifikat nih. Dan tidak hanya itu, peserta maraton akan memperoleh jersey finisher dan juga akan hadiah door prize pastinya.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Nah, tema berdua, Netflix resmi nih memperbarui serial drama periode House of Guinness untuk musim kedua nih. Serial mengangkat kisah keluarga pembuat bir terkenal asal Irlandia ini sudah mendapat lampu hijau dari platform streaming tersebut, tema berdua. Dan dilansir dalam Variety Sabtu 13 Juni kemarin nih, produksi dijadwalkan dimulai pada awal 2027 ya. Dan sementara itu memang Netflix belum memberikan komentar resmi terkait keputusan ini, teman berdua. Dan House of Guinness ini merupakan karya kreator Stephen Knight dan berlatar Irlandia pada tahun 1860-an. Dan cerita musim pertama ini berfokus pada keluarga Guinness setelah kematian patriark mereka, yaitu Sir Benjamin Guinness ya. Dan setelah itu para ahli waris ini berebut kekuasaan atas kerajaan bisnis bir yang sudah dibangun keluarga tersebut. Selain konflik keluarga, memang serial ini juga menampilkan latar gejolak politik di Irlandia pada masa itu, teman Prodo FM. Dan Stephen Knight sebelumnya menyatakan rencana untuk memperluas cerita serial ini hingga beberapa musim ke depan, bahkan hingga era 1960-an nih. Namun keterlibatannya dalam musim kedua itu masih belum dipastikan ya, teman berdua, karena dia sedang juga mengerjakan naskah film James Bond yang terbaru.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Nah, Tom Prado FM, Piala Dunia 2026 nih berpeluang menjadi panggung bersejarah bagi pemain senior Argentina Lionel Messi ya. Karena sang kapten Argentina itu berpeluang memecahkan rekor gol milik Miroslav Klose di ajang Piala Dunia. Dan saat ini Klose, selaku legenda sepak bola Jerman tersebut, masih tercatat sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan Klose diketahui sudah mengoleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen nih. Dan terhadap Messi nih, Klose mengaku siap kehilangan rekor golnya di Piala Dunia 2026 jika ia ya, dan ia tidak keberatan nih jika Messi menjadi pemecah rekor baru teman berdua. Saat ini Messi hanya terpaut 3 gol dari rekor yang bertahan lebih dari 1 dekade ya. Bintang Argentina itu sudah mengemas 13 gol di Piala Dunia. Dan catatan tersebut dibangun dalam 5 edisi berbeda sejak 2006 ya. Peluang Messi menyalip rekor Klose itu sangat terbuka lebar nih, apalagi Argentina datang dengan performa yang sangat meyakinkan. Status juara bertahan membuat tim berjuluk Albiceleste ini ya semakin diperhitungkan nih dalam ajang Piala Dunia 2026. Dan konsistensi permainan Argentina juga terus terlihat sepanjang perjalanan terakhir ya. Dalam perjalanan ini, Argentina berhasil meraih 12 kemenangan dari 14 laga terakhir. Mereka hanya menelan satu kekalahan dalam periode tersebut. Dan lebih impresif lagi, teman berdua, Messi dan rekan-rekannya sedang melaju kencang ya dalam memperebutkan trofi Piala Dunia 2026. 7 kemenangan beruntun berhasil mereka catatkan. Dan melihat kondisi itu, Klose yakin Argentina akan melangkah jauh di Piala Dunia 2026 dan kesempatan Messi mencetak gol pun juga semakin lebar. Apalagi dengan format terbaru, dengan jumlah pertandingan Piala Dunia ini yang lebih banyak ya, ada 104 pertandingan, ini tentunya menguntungkan para penyerang di setiap negara yang bertanding.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Reverse Nobar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman Prodo FM nih, karakter koleksi populer Labubu resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Popmart dan juga FIFA nih. Dan kolaborasi tersebut teman Prodo menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola nih. Dan dikutip dari laman Mixvel nih, koleksi bertajuk The Monster X FIFA itu menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan juga kolektor nih teman Prodo, mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Dan selain itu juga teman Prodo terdapat juga boneka vinil plus nih, kotak berisi kejutan, berisi gantungan dan magnet kulkas, multifungsi hingga gelas kaca ya. Nah, kehadiran berbagai pilihan produk tersebut ditujukan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Dan Labubu merupakan karakter yang diciptakan oleh seniman Hong Kong Ka Sing Lung pada 2015. Dan karakter ini memang dikenal memiliki tampilan unik dengan gigi tajam dan ekspresi khas yang memang memadukan kesan lucu dan misterius ya. Nah, popularitas Labubu meningkat pesat sepanjang 2025 nih. Karakter tersebut tidak hanya menjadi incaran para kolektor, tapi juga berkembang menjadi bagian dari budaya pop global. Nah, teman berdua, awalnya nih Labubu hadir sebagai bagian dari lini mainan kejutan atau blind box nih yang diproduksi Popmart. Namun dalam beberapa tahun terakhir popularitasnya terus berkembang hingga menjadi salah satu produk koleksi paling diminati di berbagai negara. Dan kolaborasi ini teman berdua dinilai

menjadi langkah baru yang menghubungkan dunia koleksi dengan ajang olahraga terbesar di dunia. FIFA juga berupaya menjangkau penggemar yang lebih muda melalui tren budaya pop yang tengah berkembang.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Nah, teman obrol 2, Timnas Brazil nih harus puas ya berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan yang berlangsung di New York Jersey Stadium ini berakhir imbang 1-1 ya pada minggu pagi hari tadi, teman obrol 2. Dan hasil tersebut membuat persaingan grup C masih terbuka nih untuk seluruh peserta. Brazil dan juga Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan satu poin penting ya. Dan sejak awal pertandingan memang Maroko tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brazil. Atlas Lions bahkan mampu mengontrol permainan pada sejumlah fase pertandingan. Dan kepercayaan diri Maroko terlihat yang melalui tekanan yang mereka bangun sejak menit awal nih. Ada Bilal Elkanos, Brahim Diaz, dan juga Ayub Wadi mampu merepotkan lini tengah Brazil. Peluang pertama kali hadir saat Neil El Ainoi melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi upaya tersebut masih bisa diblok oleh pertahanan Brazil nih. Dan Brazil merespon melalui peluang Igor Thiago pada menit 14 pertandingan. Tapi sundulannya masih melenceng nih meski mendapatkan umpan yang akurat deh dari Vinicius Junior nih. Dan Maroko sukses unggul lebih dulu pada menit ke-21 melalui Ismail Saibari yang sukses membawa Maroko unggul nih. Karena gol tersebut berawal dari umpan terobosan Brahim Diaz ke jantung pertahanan Brazil. Dan Saibari kemudian lolos dari kawalan sebelum menaklukkan Alisson Becker. Dan statistik di babak pertama juga menunjukkan Maroko tampil cukup agresif sepanjang pertandingan. Atlas Lions bahkan mampu menciptakan lebih banyak ancaman dibandingkan Brazil. Dan saat berada dalam tekanan, Brazil juga justru mendapatkan inspirasi dari Vinicius Junior nih ya teman berdua. Dan penyerang Madrid itu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-32 nih. Dan menerima umpan Bruno Guimaraes, Vinicius bergerak dari sisi kiri menuju lapangan bagi pertahanan Maroko nih. Dan kemudian melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau oleh Yassine Bounou nih teman berdua. Dan gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Brazil menjelang akhir babak pertama. El Seleção juga mulai lebih nyaman menguasai bola setelah kedudukan kembali seimbang. Brazil sempat hampir berbalik unggul pada akhir babak pertama, tapi tendangan voli dari Lucas Paqueta masih berhasil diamankan oleh Bounou dengan penyelamatan yang cukup gemilang. Dan dengan hasil ini teman berdua, untuk di grup C sendiri ini Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu angka, dan untuk Skotlandia saat ini di grup C masih memimpin ya dengan 3 poin setelah sebelumnya berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 1-0.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Nah, Tama Pro 2 FM, satu informasi di Institut Perbanas Jakarta memastikan tiket untuk berlaga di Asia University Basketball League 2027. Dan hal ini dipastikan setelah tim basket perguruan tinggi tersebut menjuari Campus League Basketball Season 1 2026 ya. Dan tim Putra Perbanas berhasil merebut gelar perdana kompetisi antar kampus tersebut setelah mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor 47-45. Partai final antara kedua tim berlangsung di UPH Basketball Court, Tangerang, Banten, Sabtu 13 Juni 2026. Pertandingan berjalan ketat hingga harus ditentukan melalui babak tambahan. Dan pelatih Perbanas, Zulfah Rizal, mengatakan perjuangan anak-anak asuhnya menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Menurutnya, di tim menunjukkan karakter kuat sepanjang pertandingan berlangsung dan mampu menjaga semangat meski harus menghadapi tekanan yang cukup besar dari tim lawan. Zulfah Rizal menambahkan kemenangan ini juga membuktikan kekuatan mental anak-anak Perbanas. Mereka juga berhasil membalik situasi dan memastikan kemenangan pada masa overtime. Pemain Perbanas Haikal mencetak prestasi individu pada kompetisi tersebut sebagai pemain terbaik atau MVP di musim perdana. Menurut dia, keberhasilan tim menjadi kejutan karena tampil tanpa status unggulan. Dan sementara itu pada sektor putri, tim Universitas Surabaya berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim Sugija Pranata Katolik University dengan skor 59-51. Dan Kampus League Basketball Season 1 sendiri di 2026 ini Tama Pro 2 bergulir sejak April melalui fase regional dan pertandingan digelar di Surabaya, Jakarta, Samarinda, dan Bandung, dan Jakarta sebelum ditutup di Tangerang pada 7 hingga 13 Juni.

otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Ya ulang.
2: Ya saya.
3: Ayo sini. Ayo naon ya?
4: Man, siapa?
3: Kalau ayo naon ya, Bigo?
4: Man.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 keliling.

0: 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya Top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: sehatnya Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adego Vinda, Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Toh Pati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Toh Pati dan Fabio Asher. Sal Priyadi

0: Posisi 5 Dia featuring Indahku Semalu-malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.

komen kita hari ini Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Jadi si Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Lanek Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional. Teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Dead ke-17 sama gue ya. Ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: 10 our top 10 this week teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Rihanna Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: 22 masih di Intro Show Top 20 Nasional, memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain nomor 22. Sekarang di peringkat ke-9, memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Pop Life. Berikutnya di peringkat ke-8, teman produser memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust Might.
1: Number 6.

0: Prima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Dayong Desel.
1: Number 3.

0: menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number

ada request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa, dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Lani Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa, melanjutkan weekend. Elanda Krisnandaru signing off the air and

0: dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria.

Rumbi teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Untuk hari ini barengan semuanya bakal nemenin kalian semuanya. Wow, scoring ya. Oke, untuk hari ini di edisi Minggu 14 Juni 2026 ya. Dan untuk aku gak tau kenapa ini scoring banget teman Pro 2 ya. Ya, kita coba ya. Oke. Jadi untuk sore ini teman Pro 2 memang bawanya tuh kayak mau hujan gitu ya. Dan juga sempat hujan nih tadi teman Pro 2. Tapi udah mulai agak sedikit. Sepertinya udah berhenti ya. Kalau dari studio aku ngeliatnya. Tapi ini masih mendung teman Pro 2 untuk sore hari ini ya. Nah, pastinya happy weekend buat kalian semuanya. Walaupun ini besok udah hari Senin lagi. Ya, udah balik lagi ke rutinitas. Jadi buat kamu jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Tadi untuk di lagu-lagu pilihan kamu teman Pro 2 yang ada di top 20 nasional dan juga internasional ya. Jadi jangan lupa request lagu-lagu favorit kamu biar bisa ada di chart top 20 nasional dan juga internasional di tiap minggunya ya. Nah, pastinya nanti bakal ada informasi terupdate buat kalian semuanya. Jadi yang kemana-mana tetap stay tune Herari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

0: kamu palsu. Dengarin tuh ibumu, capek nasihatimu. Ada orang kayak gitu.
1: Cek cek cek cek cek.

sering bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain.

dan di TV juga pusing gitu kan ya. Keluar rumah juga tiba-tiba ada aja ceritanya yang bikin kita pusing. Jadi buat kalian semua, ini mungkin bisa membantu lah ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk tertawa ya, walaupun memang ada aja ya yang buat kita kayak emosi gitu akhir-akhir ini. Tertawa, jangan lupa teman Produa ya, karena katanya tertawa bisa membantu jantung jauh lebih sehat ya. Jadi tertawa selama 15-20 menit sehari. Sehari ya maksudnya teman Produa, jadi kamu bukannya harus 20 menit tertawa aja gitu, enggak juga ya. Pokoknya dalam hitungannya

penelitian ya menunjukkan kalau ketawa bisa membantu mengurangi stres dan juga menjaga kesehatan jantung. Ngaku deh, kapan sih terakhir kalian bisa tertawa lepas gitu ya, tapi jangan berlebihan.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat, seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman Pro 2. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya?

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

tentang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lu ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Nia untuk siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi, aduh, ngerasa pikiran tuh lagi penat banget ya. Banyak banget beban pikiran, aduh. Kalau gitu jangan sampai kamu jadi stres, teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu jadi stres ya, itu banyak bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Entah itu depresi, kecemasan, sampai insomnia. Dan itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik ya, seperti sakit kepala, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Stres yang berkepanjangan itu juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan kinerja kita, dan itu membuat kita lebih irritable dan sulit konsentrasi. Dan fun fact-nya nih, stres yang tidak diatasi itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit karena sistem imun kita melemah. Jadi jangan stres-stres ya. Dan pastinya teman Pro 2, kamu jangan sampai stres ya. Karena stres ini adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau ancaman, baik fisik maupun emosional. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepas hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang membuat kita siap untuk menghadapi situasi tersebut. Gimana caranya untuk mengatasi stres? Yang pertama, olahraga. Kemudian relaksasi dan dukungan sosial. Itu dia teman Pro 2. Dan pastinya stres ini bisa diatasi dengan melakukan hal-hal yang kita nikmati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas.

0: sebab setiap yang susunan acara.
1: Ya man asrar.

Ibu ni apa kau tidak butuhku? Maka adik-adik pesantren, ayo silakan

kaum muslim-muslimah dimanapun yang berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Syafi'i pernah berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi."

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, broadcast, balik bola, Bible Man vs Machine, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan.

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Jangan pamit.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Pun. Aku adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskanmu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

kepedulian masyarakat dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

102 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu ketemu dengan seseorang yang terlihat baik hati, namun ya intuisi dan perasaan kamu tuh merasakan ada hal yang berbeda. Nah, bisa jadi ya, kamu tengah berhadapan dengan seseorang yang sebenarnya itu sedang berpura-pura baik hati, teman Pro 2. Nah, hal ini bukan karena semata-mata kamu tuh menghakimi ya, wah ini orangnya kayak gini, bukan. Namun kamu memperhatikan tindakan orang tersebut dan gak nunjukin kebaikan yang tulus gitu ya, melainkan hanya agar terlihat orang lain aja. Nah, di sini ada ya contohnya. Yang pertama, nunjukkan sikap transaksional. Orang yang berpura-pura baik hati cenderung nunjukin sikap transaksional terhadap orang lain, teman Pro 2. Mereka gak peduli tentang gimana sih cara membangun hubungan yang baik dan tulus, karena ya mereka itu memanfaatkan pola pikir transaksional

dengan mengharapkan imbalan atas kebaikan yang telah mereka berikan. Dan hal sederhana yang biasanya dilakukan tanpa syarat itu bisa jadi senjata nih untuk mendapatkan semua imbalan dari orang lain. Terus nggak suka melihat kebahagiaan orang lain. Nah, yang kayak gimana nih? Nanti kita bakal cerita ya. Stay di Pro 2 FM.

0: sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Tegaslah.
1: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Iya teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Nggak suka melihat kebahagiaan orang lain itu juga salah satu nih ya ciri orang yang pura-pura baik hati. Kamu mungkin pernah nerima ucapan selamat dari orang lain gitu ya, namun terdengar nggak tulus gitu. Misalnya seorang yang berkata, oh kamu dipromosikan ya, bagus banget nih, aku rasa benar-benar mereka benar-benar membutuhkan seorang di posisi itu. Ya walaupun kalimat ini terdengar normal teman Pro 2, terhadap sekitar rasa iri yang dikemas dengan antusiasme palsu gitu ya. Dan kebaikan yang tulus untuk orang lain itu akan mengalir secara alami. Namun ya kebaikan yang dipaksakan untuk orang lain tuh cenderung jelas terlihat dibuat-buat. Terus enggak konsisten nih teman Pro 2. Cara lain untuk mengenal orang yang pura-pura baik hati ya ini dengan melihat sikapnya yang enggak konsisten teman Pro 2. Menurut sebuah studi ya, seseorang yang umumnya enggak konsisten dalam hal-hal lain dalam hidup itu bisa jadi adalah seseorang yang menunjukkan kepalsuan atau kepura-puraan. Misalnya mengingatkan janji yang telah mereka buat sebelumnya, menunjukkan kata-kata yang enggak konsisten, serta menunjukkan kebaikan yang berbeda-beda gitu ya, atau hanya pada saat tertentu aja. Nah itu kamu wajib curiga tuh.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temen Pro 2. Waduh, Temen Pro 2. Ternyata ya, Temen Pro 2 banyak banget nih cerita-cerita kayak gitu. Kenapa nih belibet ya? Setiap hubungan pasti memiliki konflik pastinya dan perbedaan pendapat. Namun ya enggak semua masalah dalam hubungan itu bisa dianggap normal. Dalam beberapa kasus ya, konflik yang terus terjadi justru bisa jadi tanda bahwa hubungan atau pernikahan itu udah enggak berjalan dengan sehat. Dan menariknya, banyak pasangan enggak langsung menyadari kondisi tersebut karena menganggap semua masalah rumah tangga adalah hal biasa. Padahal menurut psikologi hubungan, ada beberapa tanda yang nunjukinnya nih. Yang pertama, komunikasi selalu berujung pertengkaran. Kalau misalnya itu ada di posisi kamu, wah, itu bisa jadi ya pernikahan yang gak sehat. Kamu bukan berarti, wah, gak bisa nih gitu ya. Kayaknya aku harus berhenti dan cari yang lain. Bukan kayak gitu, teman produk. Kamu harus memperbaikinya. Apalagi kalau kamu adalah sepasang kekasih itu ya, sepasang wanita dan laki-laki yang sedang menjalani hubungan pernikahan. Wah, hubungan pernikahan lagi ya. Nah, kamu harus belajar untuk memperbaikinya, Temen Pro 2. Terus gak ada rasa aman secara emosional ya. Salah satu pihak selalu ngontrol. Misalnya kamu selalu aja ngontrol dia ya. Misalnya nih, dengan siapa kamu boleh berteman, apa yang boleh kamu lakuin, cara berpakaian, aktivitas sehari-hari, menggunakan media sosial pun kamu dibatasin gitu. Dan sering merasa lelah secara mental setelah bersama pasangan. Nah, itu juga itu juga salah satu tandanya nih. Pada pernikahan yang udah gak sehat, seseorang tuh sering banget ngerasa cemas terus-menerus, gak nyaman di rumah, sulit merasa tenang, kehilangan energi emosional. Itu juga salah satu tandanya, itu Temen Pro 2.

0: udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: diperlakukan gak adil kayak gini.
1: Saya udah biasa.
0: Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus ini
2: dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

tapi sebelum itu kita

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: I shall
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Dunia melulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. I want to know who motherfucking representing it here tonight.

0: hit them mangoes. It's a short life.
1: You said you down for me, give to me. Why won't you live for me?
2: Inspira Kalbu.
3: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
2: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: diperlakukan gak adil kayak gini.
1: Saya udah biasa.
0: Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2, more music.
3: Way back.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini udah hari Senin 15 Juni 2026 ya teman Pro 2 ya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu Bank Rakyat Cina, Bank Indonesia, dan Otoritas Moneter Hong Kong menandatangani nota kesepahaman ataupun MOU untuk membangun kerangka kerjasama transaksi mata uang bilateral antara Indonesia dan Hong Kong. Kerjasama tersebut bertujuan memfasilitasi penggunaan mata uang rupiah Indonesia dan renminbi luar negeri dalam kegiatan perdagangan dan investasi lintas batas antara pelaku usaha dan lembaga keuangan di kedua wilayah. Melalui kerangka transaksi mata uang bilateral tersebut, perusahaan dan institusi di Indonesia maupun Hong Kong akan dapat melakukan pertukaran dan penyelesaian transaksi secara langsung menggunakan rupiah dan renminbi luar negeri tanpa harus bergantung pada mata uang ketiga. HKMA menyebut inisiatif tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas sekaligus mendorong penggunaan mata uang regional yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi dan investasi. Sebagai tindak lanjut teman Pro 2, Bank Indonesia dan HKMA akan memimpin penyusunan pedoman operasional serta berbagai persiapan teknis yang diperlukan untuk implementasi kerangka kerja tersebut. Kedua otoritas juga akan menunjuk sejumlah Bank Indonesia dan Hong Kong sebagai dealer lintas mata uang yang berpartisipasi dalam skema tersebut. Kepala Eksekutif HKMA Edi Yu mengatakan peluncuran kerangka transaksi mata uang bilateral antara Hong Kong dan Indonesia menjadi langkah penting dalam memperluas penggunaan mata uang regional khususnya renminbi. Ya teman Pro 2, kesepakatan penggunaan rupiah dan renminbi antara Indonesia dan Hong Kong pada dasarnya bertujuan memangkas ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan dan juga investasi. Selama ini banyak transaksi lintas negara harus melalui dolar Amerika Serikat terlebih dahulu sebelum dikonversi ke mata uang tujuan. Proses tersebut menambah biaya konversi, memperpanjang rantai transaksi, dan membuat pelaku usaha lebih rentan terhadap fluktuasi dolar. Dan melalui skema baru ini, perusahaan di Indonesia dan Hong Kong nantinya dapat melakukan transaksi secara lebih langsung menggunakan rupiah dan renminbi. Otoritas Moneter Hong Kong menyebutkan langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas sekaligus memperluas penggunaan mata uang regional. Bank Indonesia juga selama ini menilai transaksi mata uang lokal dapat meningkatkan efisiensi, mengembangkan pasar keuangan domestik, dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Ya teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini yaitu Menkomdigi ingatkan fenomena ilusi algoritma di media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menghimbau masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban umum dan keselamatan bersama. Selain situasi di lapangan, Mutia juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas ruang digital dari sebaran hoaks dan provokasi. Mutia menegaskan bahwa pemerintah sangat menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Kritik dan masukan dari masyarakat dinilai sebagai pilar penting dalam iklim demokrasi. Kendati demikian, Mutia selaku Menkomdigi mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai tanpa merusak fasilitas publik. Menurutnya, aksi yang tertib justru akan membuat pesan yang dibawa lebih mudah diterima oleh publik. Secara khusus, Menkomdigi meminta netizen dan simpatisan aksi untuk menyaring informasi yang beredar di media sosial selama demonstrasi berlangsung. Ia mengingatkannya adanya fenomena ilusi algoritma yang kerap mengacu pengguna internet. Fenomena ini membuat konten yang muncul di lini masa terasa seperti mewakili realitas seluruhnya, padahal hanya bekerja berdasarkan riwayat interaksi dan emosi pengguna. Menkomdigi Mutia meminta masyarakat jeli melihat potongan video atau informasi tanpa konteks yang sengaja disebar untuk memecah belah. Dan informasi selanjutnya di pagi hari ini teman Pro 2, yaitu Brasil yang gagal mengalahkan Maroko saat bertemu di Grup C Piala Dunia 2026. Salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026, Brasil gagal mengalahkan Maroko pada pertemuan di Grup C yang berlangsung di New York Stadium pada minggu lalu. Ya teman Pro 2, setelah 2 kali 45 menit ditambah dengan 2 kali jeda minum dan tambahan waktu di 2 babak, Brasil versus Maroko berhasil tanpa pemenang dengan skor akhir 1-1. Maroko unggul lebih dahulu melalui Ismail Saibari dan berhasil menyamakan kedudukan berkat Vinicius Junior yang ada yang aneh alias tak biasa dari Brasil pada pertandingan itu. Awak FIFA mengungkap itulah pertama kalinya Brasil gagal menang di saat Vinicius mencetak gol. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengaku timnya kesulitan meladeni Maroko. Ya teman Pro 2, tentunya menurut pelatihnya mereka sempat khawatir karena kalah dalam banyak duel dan penguasaan bola. Dan di match kedua grup, Brasil ketemu Haiti, sedangkan Maroko akan berjumpa Skotlandia. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2, selamat pagi tentunya di pagi Senin ini dan tetap semangat memulai aktivitas ya teman Pro 2 ya. Walaupun hari Senin tuh rasanya mungkin bagi sebagian orang ya, enggak semua orang nih yang merasa kalau hari Senin tuh terasa berat banget. Sebenarnya sih itu mungkin sugesti di dalam diri kita ya teman Pro 2 ya, karena dari misalnya nih kita udah weekend terus di hari Senin ibaratnya kita mau mulai dari nol lagi nih aktivitas yang mau kita lakuin. Tapi tentunya jangan lupa untuk tetap semangat teman Pro 2 dan jangan lupa mulai hari dengan afirmasi positif biar hari kita terlewati dengan hal-hal yang positif dan tentunya apa yang kita harapkan bisa tercapai di hari ini ya teman Pro 2 ya, amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2 di pagi hari yang masih sejuk ini tentunya buat kamu yang udah di perjalanan mau memulai aktivitas pada hari ini, jangan lupa untuk tetap semangat teman Pro 2, hati-hati di jalan. Nah jangan lupa nih buat yang berkendara, kelengkapan berkendaranya jangan lupa digunain, jangan ditinggalin di rumah, karena tentunya keselamatan milik kita bersama nih teman Pro 2. Jaga keselamatan kamu karena keluarga pasti menunggu di rumah biar kamu pulang dengan selamat nih. Teman Pro 2, untuk informasi di pagi hari ini yaitu skema subsidi silang di mana warga miskin tidak perlu bayar iuran sampah. Jadi Wali Kota Jambi Maulana memastikan kebijakan masyarakat kurang mampu tidak akan dibebani iuran dalam program operator pengangkut sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Nah ini bakal diterapin melalui skema subsidi silang yang tengah disiapkan pemerintah Kota Jambi nih teman Pro 2. Wali Kota Jambi Maulana memastikan usai dialog publik pengelolaan sampah di Aula Griya Mayang rumah dinas Wali Kota pada Sabtu lalu 13 Juni 2026. Di sana Maulana menyampaikan bahwa secara umum masyarakat mendukung pelaksanaan program OPBM sebagai solusi penanganan sampah di Kota Jambi. Tapi tetap ya persoalan iuran menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam forum tersebut nih. Dan masyarakat yang belum bersedia mengikuti layanan OPBM tetap dapat membuang sampah ke depo atau tempat pembuangan sementara nih teman Pro 2 yang masih beroperasi dan belum ditutup oleh pemerintah. Sementara pemerintah kota akan mendorong sistem pengelolaan iuran yang transparan tentunya dengan mengedepankan musyawarah warga yang dilengkapi berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Nah sampai saat ini masih terdapat lebih dari 240 TPS yang belum ditutup di berbagai wilayah di Kota Jambi. Pemkot Jambi tengah menyusun rencana induk pengembangan pengelolaan sampah yang akan menjadi dasar pembangunan dan revitalisasi depo sampah pada tahun mendatang. Tentunya ini juga akan menambah fasilitas amrol atau bak penampungan sampah untuk mendukung sistem pemilihan antara sampah basah dan sampah kering nih teman Pro 2. Ya kita berharap semoga Kota Jambi semakin bersih tentunya dan masyarakat semakin sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya udah ada sistem pemilahan sampah antara sampah basah dan sampah kering, tentunya Kota Jambi lebih bersih dan kita harapkan semua masyarakatnya juga sadar untuk kebersihan lingkungan bersama. Ya teman Pro 2, nanti kami bakal balik lagi, so jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Like,
1: wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you. Ya. Yeah.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.